Fahanta ni Matinda na Kanda Raya ni Bona Joyce Matiase na Karukanda vidi Magilina Hana wako waiti na Joseph Mwalimu ila Waria na Florence Ndinda Sifu Mathiasi wakabete pamana mama Fei wa Mungala Peter Masila Elizabeth Moisio Jeremiah Siango na Felisa Sikathusi na Mponi Venya.

0: Wacha kukunywa hivyo. Mbukisi atu ukite itina watawa mbaitu nitulikita alama unduni maitu angase ni mwambua ni wakondugirwa mbia salimia kindusi wangu anaitwa Kate
1: anamanga imona
0: tansa ni ntani wantani rose kinyoze magi leina sweet peter
1: imona
0: hao ndeme mitamponi.

Pali umetuku mutemi kumangaliko sea katono ni waitha MB ya mitambo inapumua Tamaru isimbiti na jeni muende maliuni Tulo pomona ofisa ataita simusili Kilonso kathuru na ngumba uki temena haesa musem Vile nche elda heto musioka munyithia

0: ni wasemeka na mitamboni. Matangu ni Simon Mahithi ya Gerald Muthengi, thank you.
1: Nimekwepa aje sijui.
0: Sijui mimi nimekwepa aje.
1: Neno mabaya umefuta.
0: Kijana mupole wa Kakamega.
1: Jamani ni
0: Machakos Katoloni.
2: Mungu amefanya.
0: MBA wa number one station. The trusted voice of Kampala. Maiko Mudhoka. Kamwana kaje lendu.
1: Kujifuna.
2: Ni Mungu amefanya. Ni Mungu.
0: Patrick